Oitara estrito birutu jibe mama ila lawa ke mingisa toko radzeka ya kufikisile ke nongonoko unkari wa njangu lani ingani tsemba li swa kutava ujonzi shaku kari ke kuka viki lili inga kalona lili tolo gumeke kola ka ukulungeli za lisiku likulu lansongwa na ishimu sha tikunkulu Afrika. Tolo, iwe ukulungeli ishimu sha tikunkulu Afrika kasi kusungule ni kuka ngweti le inga kayona. Junho a matiku ku hinkwawo ya misava ma kulungelile kasi ya ku ndlula ka lisiku likulu la ntsongwana di international ta ntsongwana da criança kasi ntsongwana lweyi a fanele ku va a nqengiwa a seketeliwa ntsongwana lweyi a faneliwaka kasi a dyondzo ndyangu ni ku hinkwaswo leswi swi nga ha endleka ku va a ntsongwana yelwi a kula a hombe a va na vutomi lebyinene 8231.

zasete ka junyu litsiku adia kukulongelwa ko ditambu do Luisa Chihala nguchemo chamatiku otse a mafu.

17 ka junho de seco adia kuliso ako maka ya chihala nguchia mucha matiko otse a mafu kasi kula watindi maka dona di siku dia takuwa kama tiku otse a mafu kuiso masuni ndima ya kuluisa chihala kumbi kwa maka mafu timaka atiti wisa kumasumbelo owa isinga amanene di siku dia dikulungelwa kukala dilembeda 1995 ahawa kongo metu tsimatsima ikukuluisa chihala amua mafuni kudisiku kumbi kudilembeda 1994 Assembleia Geral yema Nações Unidas nguia kasinga vikisa disiku dia ahawadona disiku dia kambe dikulengelwa ku ngumtengu ungi wa matiku a mafu kumahwatinzila takuwa kukumbutiswa otse matiku votse vahanyi vamua mafuni kuwa velwa ni maka iya iya chihala, chihala ikuchona chiwisa kusikaratu singi ngombomba ngunzala nituma niti ndima amua mafuni. Kadona disikulia kambida za set kamchima wa junyu kadilembeda 1972 nguhawa kasi kungatiti waneka mahungu ubi hai umbomba ngushkanda luchinga waneka anietikonika Amerika. Maka iya hila ni nita politika anietikonika Amerika ahawa mtangeli wadona ditiku dileya angawia etsukula ukoma hiyo mbomba kasi ngu presidenti Richard Nixon.

Nyans mwingi seti kamlongo lwa kumatimu aditsiku hiku kumbutisili za seti kajunyu ahawakasi kukulungela wakulitsiku doluisa chihala nguchemo cha matiku a mafu ni kutumbunuka ka ubihi aunga.

Mwingiseti lowu ya mahlweni hi ku va le ntirhisano wa swihano maputu gaza na enyambane namuntlha hi sukela haleno a ka gaza namuntlha hi le ka 17 ka junyu hi langutela ku va ntirhisano lowu famba hi laha swi lavekaka hi kona